Atau ke saya rogero bagada guda ke ditalis tu agak balita karo agak baga oras ha. Odau tadi baga balita ke luka. Balita.